0: lenong la dikalaneng le mvololo
1: mamela dikalaneng le veli mulo manda o fikela la borra go renya bobe ke la go renya motlano mso police di fm

Mrs. Oki mashume amararo ka marahora ina ya borobong ha re suthele ntate Moruti Sereima Fojani hore fa senelo sa tumelo o bala bukeng ya nyumere gaolo ke mashume mabedi le mosolomong o bala temana ya bosupa ntate Moruti sebaka ke sahau.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Wa ratwa.